0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Female and Family Radio. This is Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
6: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
5: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Family and Family Radio. Sobat Global, itu tadi ada satu single dari Twice ya, What is Love. Nah, sekarang Mica mau baca ini WhatsApp dari Sobat Global semua ya. Ini ada dari Kak Nasus di Mejoyo, katanya milih nomor 2 nih. Terus juga ada nih dari Kak, oh bukan kakak, ini dari Bunda. Bunda Mita, assalamualaikum kakak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat Selasa tanggal tua. Iya lagi, aku vote yang April kakak. Sekalian mau request Alan Walker Fate, spesial buat diri sendiri kakak. Bisa ya besok Pak Sugajian. Makasih kak. Oke bunda, abis ini bisa puterin ya Alan Walker Faded ya. Terima kasih tadi udah pilih nomor tadi yang mana? Oh nomor 2, nomor 1. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu pilih nomor 1 dari Rama di Mojokerto. Selamat pagi dan semangat. Terima kasih Rama di Mojokerto, semangat terus. Terus juga ada dari Kak Sofi. Halo kak, aku Sofi, mau nomor 1. Terus juga ada nih dari Kak Reza. Pagi Kak Mica, ikut vote pilih nomor 1 ya. Abis itu request lagu Nano Kamu. Boleh banget abis faded nanti Mica puterin Nano Kamu ya Sobat Global ya. Jadi langsung saja kita puterin pemenang battle song kita pagi ini ya Sobat Global, karena sudah jelas banyak banget yang milih nomor 1, langsung saja

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, gimana nih? Tadi kan udah kita battle song, sekarang kita mau bahas topik-topik seru. Nah Sobat Global, hari ini Mica mau nanyain ke Sobat Global, gimana sih caranya kalian itu tetap bertahan gitu di tengah-tengah Indonesia yang memang lagi kacau gitu ya. Atau kalau misalkan kalian punya topik-topik seru, kasih tau Mica dong. Terus aku juga mau nanya nih Sobat Global, kira-kira Sobat Global nih, kalau misalnya dihadapkan sama dua pilihan ya Sobat Global ya, memilih untuk mati lampu atau mati air. Karena jujur kemarin kan Mica kan habis ada kegiatan, dan Mica itu katanya di tempat Mica itu banyak banget yang mati air, jadi mereka gak nyaman gitu loh, gak bisa melanjutkan hidup. Nah kalau Sobat Global, lo memilih untuk mati air apa mati lampu? Karena memang kedua hal itu lumayan krusial ya Sobat Global, kalau misalkan terjadi di kehidupan kita gitu, apalagi mungkin untuk ibu rumah tangga ya. Susah banget kalau misalkan air udah mati mah, sama apa namanya, sama listrik mati dan lain-lain, itu lumayan susah ya Sobat Global ya. Jadi boleh kasih tau sama Mica dong. Atau kalau misalkan kalian mau bahas tentang sesuatu, tentang relationship or something, kasih tau Mica dong. Langsung saja ke WhatsApp kita ya di 081 330249090. Nanti Mica bacain dan kita akan kita akan berbincang ria. Sambil Mica mau puterin nih tadi requestan dari Bunda Mita, katanya mau request Westlife Soledad. Ya, sambil nunggu kita mau play ini dulu. Jadi jangan kemana-mana.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM bersama Mica. Sorry banget ya kalau misalkan suaranya lagi lemes ya sobat Global ya, karena Mica lagi kurang sehat sebenarnya. Jadi sobat Global, mari kita berbincang ria bersama dengan Mica di sini ya, kembali lagi bersama Mica. Nah ini nih ada WhatsApp dari Kak Opan, katanya kenapa kemarin kok nggak ada Kak. Nah di sini Mica mau cerita ya sobat Global sekalian, mungkin kita bisa bahas tentang kesehatan. Kemarin tuh Mica ada kegiatan, kan Jumat Mica nggak siaran nih sobat Global ya. Udah izin juga sama sobat Global semua, Jumat nggak siaran. Terus Senin kemarin Mica tuh habis retret 3 hari dan maksudnya ada kegiatan 3 hari. Dan itu benar-benar bikin Mica drop sampai Mica pingsan sobat Global. Karena pingsan ya, Mica berobat dan sudah better sekarang, cuma memang masih belum fit. Jadi sobat Global tolong dijaga kesehatan ya, karena memang di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang sibuk banget ini, kita tuh gak bisa cuma ya makan 3 kali sehari, atau mungkin gak bisa cuma minum dan lain-lain. Tapi kita juga harus jaga kesehatan yang benar-benar kayak minum doping gitu loh sobat Global. Kalau menurut Mica, kita harus minum vitamin C, kita harus banyak minum, terus juga minum minuman yang menurut Mica tuh mengandung ion yang bisa menjaga ion tubuh ya, menjaga stamina gitu. Terus juga mungkin sobat Global kira-kira waktu lagi ngedrop, comfort foodnya apa deh? Kalau misalnya Mica kemarin tuh pas agak nggak kuat, itu tuh Mica makannya soto, jadi yang anget-anget gitu, yang anget-anget dimakan di seruput itu rasanya enak banget jujur. Nah sobat Global juga kalau misalkan Mica tuh ya kemarin itu saking kecapeannya Mica tuh suaranya abis, bener-bener bis. Yang ini kan masih better ya, kalau kemarin tuh bener-bener ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi sobat Global tolong dijaga kesehatan ya sobat Global, karena jujur kesehatan indis ekonomi dan di era ini sedang sangat mahal ya. GWSK, jujur aku gak pernah pingsan rasanya apa ya. Jadi sini Mica ceritain nih, siapa nih yang udah pernah pingsan? Mungkin kasih tau Mica dulu nih, siapa yang udah pernah pingsan? Kasih tau di 081-330-249090 ya.

Jadi sobat global, pingsan itu rasanya kayak pandangan kita gelap, suara menjauh, terus kita tiba-tiba gubrak gitu, langsung semaput. Ada beberapa jenis pingsan kalau berdasarkan yang kita nggak bisa ngomong. Tapi mostly orang-orang tuh pasti yang benar-benar nggak sadarkan diri gitu loh sobat global. Dan itu dipicu gara-gara memang kekurangan cairan atau dehidrasi juga gitu. Nah, kalau misalkan kata alo dokter ya, katanya orang pingsan tuh bisa terjadi karena otak tuh mengalami yang namanya penurunan pasokan darah dan oksigen secara mendadak. Jadi emang isi kepalanya tuh nggak ada oksigennya gitu loh sobat global, karena memang Mica ngerasa kepalanya itu kayak ngeng gitu kalau misalkan habis pingsan tuh ya. Jadi penyebabnya itu ada banyak hal. Misalnya penurunan tekanan darah ya. Memang Mica juga ada riwayat darah rendah sobat global. Jadi mungkin kalian tuh boleh jaga kesehatan, makan makanan yang memang meningkatkan tekanan darahnya ya. Tapi jangan yang overload juga, nanti jadi hipertensi ya. Terus habis itu refleks sarapnya itu berlebih sobat global. Mungkin karena stres, terus juga nyeri, atau mungkin membuat sesuatu yang bikin jantung kita itu denyutnya itu melambat gitu loh sobat global. Nah kalau misalnya Mica biasanya tuh yang poin ketiga ini, dehidrasi dan kepanasan. Kemarin tuh kayak kekurangan cairan gitu loh sobat global. Jadi volume darah Mica tuh menurun, apalagi pas Mica itu berdirinya terlalu lama di tempat panas. Kan kemarin Mica tuh ada outbound ya, jadi memang gara-gara itu. Terus juga kadar gulanya rendah ya. Jadi sobat global, gak boleh telat makan. Ini tuh gara-gara telat makan dan mungkin diabetes ya. Tapi Mica gak ada diabetes deh, amit-amit jangan sampai ya. Jadi gara-gara kurang telat makan itu tuh bisa menyebabkan pingsan. Dan yang terakhir, amit-amit mah katanya ada orang yang gagal pingsan tuh gara-gara gagal jantung gitu, gangguan jantung. Jadi sobat global, untuk menjaga itu semua, alo dokter bilang penanganannya itu bisa dengan jangan telat-telat makan ya sobat global ya. Penanganannya itu jangan telat-telat makan. Terus habis itu juga dijaga cairan tubuhnya kayak yang Mica bilang tadi. Terus habis itu

kalau misalnya udah terlanjur pingsan, itu tuh bisa dibaringkan terlentang dulu orang yang sobat global, terus kakinya tuh diangkat supaya aliran darahnya tuh mengalir kembali ke otak gitu loh, kayak oksigen-oksigennya. Terus juga mungkin pakaian-pakaiannya tuh boleh dikendurkan, misalnya kayak tali pinggang, pakaian-pakaian ketat gitu. Terus juga dikasih ruang udara gitu supaya orang-orang jangan dikerumuni, nanti dia makin sesak, dan dikasih minum gitu sih sobat global. Kalau Mijen tuh kemarin tuh dikasih doping ya, dikasih infus biar segera sadar gitu, dan juga oksigen sih. Nah, kalau sobat global ada yang pernah pingsan enggak? Boleh dong kasih tahu Mica di 081330249090. Dan apa sih tips kalian untuk jaga kesehatan? Boleh kasih tahu Mica ya sobat global ya. Sambil kita ditemani sama satu single dari Dance Cake by The Ocean.

0: selalu gantiin diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi ada satu single dari Fool's Garden, Yellow Lemon Tree. Lemon Tree doang deng. Ya Sobat Global, pagi ini Mica mau bacain ya cerita-cerita dari Sobat Global ya. Nah ini ada dari pendengar Lia. Halo, aku pernah kak untung di rumah ketahuan suami katanya. Aku habis nge-mall ngopi. Ngopi SB? Kan. Oh, habis nge-mall ngopi kan. Habis itu anak minta makan KFC sambil ambil paket yang ada soda dan take away gitu. Habis ngopi ternyata kena soda bomb. Bangun-bangun langsung throw up semua isi perut. Habis itu kapok banget ngopi terus nyoda. Makanya jangan digabung Sobat Global. Kopi kan ada kafein, soda ada bubble-bubblenya gitu loh. Jadi tolong dijaga kesehatannya ya kalau kata Mica, karena emang kalau misalnya pingsan tuh kita nggak tahu ya, kayak kalau nggak langsung disadarin tuh kayaknya berbahaya deh Sobat Global. Jadi kalau misalkan Sobat Global pernah sakit itu tuh tolong dijaga kesehatannya,

Mosya kan udah pernah sakit nih. Jadi karena udah tahu rentan ke hal itu, jadi dijaga kesehatannya Sobat Global, jangan sampai terjerumus ke hal yang sama lagi. Nah, kalau Mica sendiri ya Sobat Global, caranya Mica sekarang tuh kayaknya Mica itu lebih banyak minum doping. Misal kayak vitamin C atau tablet-tablet penunjang daya tahan tubuh gitu, supaya Mica tuh bisa menjalani hari-hari. Karena jujur Mica lumayan sibuk. Mungkin Sobat Global juga ya, apalagi mother wife-nya, ibu rumah tangga, housewife seperti itu, pastinya lebih sibuk gitu, banyak pekerjaan rumah yang diselesaikan. Apalagi mungkin dia ibu rumah tangga sambil bekerja, ya ampun, wanita-wanita independen gitu ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya Sobat Global, jangan sampai sakit, karena memang hidup ini lumayan berat ya lately ya. Tapi aku yakin dan percaya Sobat Global semuanya di sini bijaksana semua, bisa menjaga kesehatan, terus juga bisa menjaga stamina. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya tuh jangan cuma diri sendiri aja, tapi orang-orang rumah juga Sobat Global ya. Nah, kalau misalkan Sobat Global juga merasa kalau misalnya menjaga kesehatan itu gak semesti harus minum-minum vitamin dan lain-lain, gak apa-apa banget loh. Karena kan ada banyak obat-obatan herbal sekarang. Terus juga kayak mungkin kalian mau yang organic way, misalnya dengan olahraga, jaga kesehatan, dengan minum air putih yang banyak juga yang cukup. Terus habis itu juga Sobat Global juga bisa olahraga yang gak harus jauh-jauh sih, misalnya kayak lari dan lain-lain. Bisa juga yoga atau mungkin pilates, atau mungkin yang lagi ngetrend sekarang ada padel Sobat Global. Atau mungkin kalau misalkan kalian pengen yang low budget tapi kayak masih terjangkau, kalian bisa lo lari sore. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan Sobat Global. Karena sebelum kita melakukan kegiatan lain atau menyenangkan orang lain, atau mungkin menjalani kegiatan-kegiatan lain, kesehatan tuh mahal, kesehatan tuh nomor satu kalau kata Mica. Sobat Global juga pastinya sepakat ya Sobat Global ya. Pokoknya jaga kesehatan terus. Mica minta maaf kalau misalkan kemarin Mica gak siaran. Terus juga Mica minta maaf hari ini mungkin vibesnya agak berbeda ya, agak lebih lemas gitu. Tapi terima kasih sudah mau mendengarkan Mica dari jam 6 sampai jam 9 ini. Bentar lagi jam 9 waktunya Mica pamit Sobat Global. Terima kasih buat responnya, buat battle songnya hari ini, dan terima kasih buat cerita-cerita serunya. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama di Morning Up, jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa dengerin Mica terus ya Sobat Global, saling mendukung satu dengan yang lain. Mica harap kalian semuanya tetap sehat, stay happy, stay healthy, dan jangan lupa dengerin terus 90.9 Global FM. Bye-bye.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sobat Global tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Biar gak ketinggalan update info dan giveaway,
4: follow Instagram kita yuk di @globalfmfb.

kayaknya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa kenapa saya nggak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota Perasa Sandi, Jawa Timur.
3: Soundtrack Rasa Harian.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai, hey, hai.
1: Sobat Global, selamat siang. Ketemu lagi bareng sama Nano dan juga
0: Zahwa. Hai Sobat Global. Yoi. Gimana nih, masih pada semangat dong ya di siang hari yang cerah banget ya Nano ya?
1: Wajib dong, wajib semangat gitu kan. Apalagi temenin nama kita berdua gitu kan ya.
0: Betul.
1: Sambil
0: banget.
1: Sambil request juga boleh banget. Langsung aja kirim di mana Zahwa?
0: Di nomor WhatsApp kita di 081-330-24-9090.

0: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female Family Radio.
1: Yo, iya, sobat tebal, masih di namanya request Maria buat siang hari ini gitu kan. Dan sekarang adalah waktu kita untuk baca-baca lagi, udah masuk buat ikutan request ya.
0: Betul banget, ini ada dari Sentong nih.
1: Sentong, hey Sentong, apa kabar Sentong, sehat ya Sentong ya?
0: Semoga sehat-sehat ya Sentong ya. Ya,
1: tapi rada aneh sih namanya Sentong ya, kenapa namanya Sentong ya?
0: Iya ya, kayak hewan ya, kayak entong gitu.
1: Sorry.
0: Entong deh, salah.
1: Iya, kan itu entok itu.
0: Maaf ya Sentong ya. Tapi tadi Sentong request lagunya Bryan Adams ya, yang Please Forgive Me.
1: Please Forgive Me. Awas tuh.
0: Bener, dan untungnya ada di playlist kita nih Nano.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Nanti siapin sama Zawa ya.
0: Tenang, aku bakal siapin kok Sentong.
1: Yoi, love you.
0: Ada siapa lagi nih
1: Nano? Ada seorang Dani ini kan, ini diehard fansnya Zawa nih kalau boleh tahu.
0: Oh, bener banget.
1: Yoi, diehard fansmu ya.
0: Kita apa sih, kita sebenarnya love-hate relationship gitu.
1: Sama Dani maksudnya?
0: Iya bener.
1: Kenapa gitu? Maksudnya dia kayaknya love sama kamu, tapi kamu hate sama dia ya?
0: Enggak juga sih, dia kayaknya sebenarnya love sama semua orang.
1: Oh gitu.
0: Dan itu kayaknya ya.
1: Tipe begitu ya.
0: Tipe kalian begitu.
1: Terlalu friendly.
0: Ya, dan kayaknya semua bisa digapai gitu kali ya.
1: Benar. Itu dia request apa tuh?
0: Dia request lagunya New Hope Club.
1: Oh, New Hope Club yang You Know It Well ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Ini barengan sama Dana Paola kalau enggak salah.
0: Waduh. Oke deh. Coba nanti kita cek ya di playlist kita ada enggak Dani.
1: Harusnya ada.
0: Oh, harusnya ada ya. Tunggu ya Dani ya.
1: Joy ya, banget ya. Tapi buat siang hari ini itu ada tanggal 29 September 2026. Zahwa udah gajian belum?
0: Aduh, belum lagi.
1: Aduh, sama lagi.
0: Aduh, sedih banget ya.
1: Tapi kamu kan juga kantor di kantor BUMN katanya.
0: Iya benar.
1: Belum gajian juga sama.
0: Belum gajian juga. Aduh sedih banget sih? Lagi. Sebentar kita ngomongin gaji, ada dari Randy nih. Dia apa juga tuh? Ngomong lagi nih, pingin request lagunya Westlife.
1: Eh, Westlife, okay. Randy ya. Westlife apa tuh?
0: More Than Words,
1: okay, siap okay. Ya. Mas Randy ini yang juragan Yamaha dia.
0: Wih, keren banget, karena dari foto profilnya ya.
1: Iya betul sekali, dia tuh kerjanya di Yamaha sih, di Basuki Rahmat. Serius.
0: Hah, beneran ini?
1: Beneran, serius.
0: Oke, okay, halo Kak Randy ya.
1: Jadi kamu harus tahu Randy.
0: Halo Randy.
1: Kalau misalkan kamu lagi butuh motor gitu.
0: Oh bener.
1: Langsung aja sama Mas Randy gitu.
0: Oke.
1: Nanti diskonnya banyak kalau dia.
0: Oke. Randy, nanti aku langsung hubungin kamu ya kalau misalkan tentang motorku lagi rusak ya.
1: Iya.
0: Makasih ya Randy ya, udah doain kita sehat-sehat ya kalian.
1: Betul. Amin. Kamu juga sehat ya Mas Randy dan juga teman-teman ya.
0: Betul banget.
1: Ya, siapa lagi yang mau request buat siang hari ini, boleh langsung aja kasih tahu sekarang juga ya, di mana Zahwa?
0: Di 081-3302-4990.
1: Langsung kasih tahu requestan kamu, lagu bule boleh, Indonesia boleh.
0: Bener
1: gitu
0: banget.
1: Kan ya, lagu K-pop juga boleh, selama ada di playlist kita bakal nomoterin spesial buat Sobat Global ya.
0: Oke Sobat Global, jadi kalau misalkan Sobat Global lagi pingin yang mood, lagu-lagu mood yang happy atau lagu-lagu mood yang sedih, boleh banget langsung
1: boleh
0: aja
1: banget.
0: Ya.
1: Nah ini lagu siapa nih kita bakal puterin abis ini Sawa?
0: Kita bakal puterin lagunya BCL, karena pas banget nih sama mood aku yang sekarang ya Nano.
1: Iya, mood
0: aku,
1: yang happy maksudnya.
0: Iya, moodnya lagi happy banget, jadi kita bakal dengerin lagunya BCL dengan Aku Wanita.
1: Spesial buat Sobat Global, yang namanya Request Time, Area Global FM, Female and Family
0: Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yes, halo. That was satu lagu dari Taylor Swift dengan Apple Lights sama Global.
0: Betul ya, banget.
1: Nah, tapi kalau ngomongin apa namanya Taylor Swift juga, ini ternyata Zahwa ada lagi satu info tentang Taylor Swift, Sobat Global.
0: Bener banget, Sobat Global. Ternyata ya, Taylor Swift baru aja kemarin di tanggal 27 September 2026 habis raih penghargaan MTV VMA Artist Director Honors.
1: Wih, luar biasa.
0: Keren banget ya.
1: Dan, keren sih.
0: Dan itu tuh lewat lagu Apply tadi yang barusan kita dengerin.
1: Iya.
0: Dan ternyata penghargaan ini tuh penghargaan khusus di tahun ini. Okay. Jadi baru keluar di tahun ini tentang Artist Director Honors itu.
1: Okay.
0: Jadi termasuk kayak musisi yang ikut bikin di musik videonya dan kontribusi dalam penggarapan video musik.
1: Tapi emang gitu. Iya sih, maksudnya kalau misalkan kita ngomongin tentang yang namanya Taylor Swift ya.
0: Iya betul.
1: Dia itu adalah tipe penyanyi yang enggak cuman pengen nyanyiin lagunya doang. Tapi ya, misalkan dari penggarapan lirik dia juga ngerjain ya kan. Terus dari situ aransemen musiknya dia juga ngerjain.
0: Benar.
1: Bahkan sampai yang namanya musik videonya itu gimana caranya dia tuh harus involve gitu, harus terlibat di situ gitu. Itu tipenya yang modelnya kayak begitu.
0: Apalagi dia juga suka jadi talentnya gitu.
1: Iya betul, ya,
0: betul banget.
1: Jadi dia itu gak cuma ngedirect aja, tapi dia juga jadi talentnya juga. Maksudnya dia muncul di situ juga gitu kan ya.
0: Iya betul banget gitu. Keren banget sih Taylor Swift.
1: Yo, iya betul sekali gitu kan ya. Ini satu lagu tadi Taylor Swift udah kita puterin gitu kan, spesial yang ternyata juga di request sama seorang Rara tadi yang udah masuk di WA kita juga.
0: Iya ya. Benar banget.

0: iya, siapa lagi nih, kita mau cek lagi.
1: Udah banyak banget nih yang request dari tadi ya.
0: Banyak banget ini, parah sumpah. Zal, ini puterin loh Zal, kamu jangan sampai enggak diputerin.
1: Tenang. Iya, oh ya, tadi Zal bakal puterin nih abis ini dari Westlife ya.
0: Westlife,
1: More
0: ya?
1: Than oh, World.
0: Yang punyanya siapa namanya?
1: Mas Randy tadi. Oh ya, ini ada dari Jihan nih, dia sekalian curhat nih Nano nih. Dia bilang mau request lagu Milikmu, lagunya Andin.
0: Milikmu Selalu.
1: Milikmu ya? Selalu, lagunya Andin. Soalnya lagu ini ngikutin aku sama pacar aku yang lagi kangen banget, soalnya LDR.
0: Aduh ya ampun.
1: Ya, ya kan.
0: Kalau aku sih LDR, ya. Aku sih kalau aku ya pribadi.
1: Kenapa?
0: Ha? Sorry Jihan gitu kan, kalau yang lama LDR, kalau aku sih enggak banget ya. Aku big
1: kenapa?
0: No. Iya, iya. Maksudnya aku tuh tipe orang yang love language-nya tuh physical touch gitu kan.
1: Gitu.
0: Jadi gimana caranya kita LDR tapi kita bisa physical touch? Gak bisa dong.
1: Tapi kalau misalkan karena situation gitu gimana?
0: Contoh.
1: Kalau misalkan karena pekerjaan gitu.
0: Iya, aku kalau aku ya misalkan ya, contohnya misalkan ternyata istriku dia harus kerja di Jakarta ya kan. Secara gajinya dia di sana lebih gede. Aku pasti ikut istriku lah.
1: Oh, berarti benar-benar ngejar ya istri.
0: Aku harus tak ikutin itu loh kemana mana. Kayak apa ya? Kayak lagunya Reza, satu yang tak bisa lepas gitu loh.
1: Aduh, benar banget lagi.
0: Itu kalau aku ya.
1: Aduh, daripada kita bakal puterin kok Jihan, tenang aja. Nanti pasti bakal ada di playlist kita.
0: Tapi coba kita cek dulu gitu kan ya lagunya ada enggak.
1: Oke ya.
0: Oke,
1: sekarang kita puterin dulu yuk.
0: Sebentar, ini ada banyak.
1: Oh, ada banyak banget ya. Maaf. Aku udah keburu banget ya ternyata ya.
0: Ada Novi di Wiyung juga nih, katanya adalah mau request lagunya EXO yang Love Shot ya.
1: Oke.
0: Ditunggu ya. Terus habis itu ada siapa lagi
1: pasti
0: nih,
1: ada di playlist kita. Ini dari dari mana nih? Sebentar ya. Zo cek dulu ya.
0: Ya.
1: Lagu dari siapa ya? Ahdan. Maaf Ahdan, ya Ahdan agak lama ya ngeceknya ya.
0: Oke.
1: Dari lagunya International Love.
0: Ya.
1: Dari Pitbull featuring Chris Brown.
0: Yes, okay, ya. Okay, lagunya okay. Pitbull sama Chris Brown ya, biar bisa menemani kerja di hari yang panasnya enggak umum ini sih.
1: Bener banget.
0: Kacau loh, serius aku tadi waktu berangkat. Kenapa? Kan. Aku tadi berangkat tuh kurang lebih jam 10:30 kurang lah. Itu panasnya udah kayak jam 12 siang tau gak sih coba.
1: Ya Allah, sumpah Nano.
0: Iya, seriusan gitu loh.
1: Apalagi lagi panas-panasnya sambil nyetir ya.
0: Nah, betul.
1: Mumpung lagi nyetir nih.
0: Ya.
1: Ada yang request nih dari Bagus.
0: Ah, Bagus juga.
1: Bagus pingin lagunya Slang.
0: Slang yang apa nih?
1: Lagunya terlalu manis.
0: Terlalu manis, ya boleh. Okay, tapi ini buat sobat Tobal yang mungkin lagi nyetir sekarang gitu kan ya.
1: Kenapa?
0: Boleh kasih info traffic juga boleh.
1: Oh iya, boleh banget.
0: Ya, boleh banget ya. Langsung aja gaskan gitu kan ya. Kira-kira daerah kamu yang kamu lewatin itu ada kejadian apa?
1: Iya, benar
0: atau
1: banget,
0: mungkin ada kemacetan, boleh kasih tahu ya.
1: Karena kita bakal infoin ke sobat Global lainnya.
0: Betul sekali. Banget. Nice. Ini ada Alvin juga nih, katanya mau dengerin lagunya Him for the Weekend dari Coldplay.
1: Oke. Tenang ya Alvin, nanti kita bakal ngecek di playlist kita. Jadi jangan gundah dulu karena bakal kita cari ya Alvin.
0: Iya, betul sekali. Ini kita bakal puterin lagunya siapa Zawa?
1: Lagunya Westlife, requestnya si Randy Yamaha.
0: Yoi, spesial gitu kan buat Mas Randy.
1: Bener banget.
0: Kita punya Westlife dengan More Than Word. Langsung kita sikat Zawa, langsung diklik ya. Langsung diklik dulu, boleh diklik dulu. Nah ini nih, mantap
1: banget nih.
0: Yoi. Sambil menemani yang namanya siang santai kamu sobat Global.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: kan, ya. Satu lagu dari Westlife dengan More Than Word.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: 90,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Masih bareng sama Rano dan juga saya Sobat Global di
0: Radio
1: Request Prime Area Global FM Female and Family Radio.
0: Betul banget Sobat Global. Tadi kita habis dengerin lagunya International Love dari Pitbull featuring Chris Brown.
1: Nah tadi luar biasa banget itu kan. Nah buat siang hari ini gitu kan, karena udah masuk di jam 12 lebih 6 banget, waktu Indonesia bagian Cinta Dwi 14 Surabaya. Berarti waktunya kita tuh bisa masuk di yang namanya Topang Topik siang-siang. Siang-siang.
0: Betul banget. Tadi kan kita udah dengerin lagu Chris Brown sama Pitbull sambil enaknya minum segelas kopi gak sih, Nano?
1: Kalau gini-gini sama kalau aku ya, kalau aku dari tadi itu udah minum kopi gitu.
0: Oh dari
1: aku
0: pagi
1: dari
0: ya?
1: Aku dari jam gak pagi banget.
0: Oh gak pagi banget
1: jam, waktu nyampe kantor jam 10:30.
0: Oke
1: aku udah minum kopi apot kafe.
0: Oh udah pasti, itu udah wajib apa wajib. Cuma
1: itu wajib, wajib dong, wajib. Yang namanya kopi itu wajib, apalagi kopinya Americano ya.
0: Wajib banget ya.
1: Wajib banget, karena apa? Karena yang kalau buat Nano pribadi, kopi itu setiap harinya adalah wajib ya. Paling enggak satu hari itu satu gelas ya kan.
0: Oh
1: ya. Satu cup lah.
0: Tapi sebenarnya Nano nyadar gak sih kalau misalkan minum kopi setiap hari itu kayak ngabisin duit setengah gaji kita gitu.
1: Loh kok setengah full?
0: Oh full
1: gaji
0: ya?
1: Full, gajiku full.
0: Aduh, aduh, kasian banget nih Sobat Global nih.
1: Gajiku full itu semua habis buat yang namanya kopi cuy.
0: Gitu. Tapi kalau misalkan nih abis dari kantor kan Nano minum kopi
1: ya.
0: Terus abis itu keluar nih mau nongkrong, minum kopi lagi itu?
1: Enggak. Dulu ya, cuman karena sempat masuk rumah sakit gara-gara darah
0: ya
1: tinggi
0: Allah, akhirnya, ya Allah.
1: Akhirnya mengurangi. Aku dulu ya Jawa ya, waktu sebelum masuk rumah sakit itu sehari itu bisa minum Americano itu 3 gelas tiap hari, 3 gelas.
0: Itu overload sih Nano.
1: Overload iya, maksudnya ya sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik ya.
0: Bener banget.
1: Dan aku akhirnya waktu masuk rumah sakit menyadari bahwa yang namanya kopi berlebihan itu juga tidak baik.
0: Iya
1: cukup
0: pasti.
1: Satu gelas sehari sekarang ya.
0: Oh.
1: Tapi Americano, maksudnya kopi hitam yang tanpa gula karena itu bagus buat jantung dan menjaga fokus kita selama bekerja.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya sih, bener sih. Ada manfaatnya juga ya sebenarnya kopi ya. Tergantung kitanya aja sih bisa ngatur
1: betul
0: atau
1: sekali,
0: enggak.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Nah kalau misalkan Sobat Global ada nggak sih yang kayak Nano gitu? Setiap hari minum kopi atau ada juga kayak Nano yang dulu sehari 3 kali minum kopi, ada nggak sih Sobat Global?
1: Nah betul sekali. Pertanyaannya kayak bukan itu tadi ya.
0: Oh iya deh. Maaf. Agak salah ya.
1: Iya tadi apa tadi pertanyaan bu ya?
0: Tadi
1: kopi itu apa?
0: Pertanyaannya tuh tadi Zawa, maaf ya agak lupa dikit
1: gak
0: ya
1: apa-apa,
0: tadi ya.
1: It's okay.
0: Tadi Zawa bilang kalau misalkan kopi itu masih jadi kebutuhan apa kebiasaan sih untuk sehari-hari gitu.
1: Oke, bagus ya. Kopi itu menurut Sobat Global adalah kebutuhan atau kebiasaan.
0: Ya
1: kan? Kalau buat Nano itu adalah suatu kebutuhan.
0: Oh gitu.
1: Yes, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau aku begitu.
0: Oke.
1: Ya kan? Kalau Zawa gimana?
0: Kalau Zawa sendiri, mohon maaf ya Sobat Global ya, Zawa gak begitu suka kopi nih.
1: Asam lambung
0: sebenarnya jujur. Jadi kayak tahu diri aja sih. Jadi kalau misalkan minum kopi agaknya sakit nih nanti abis minum kopi.
1: Iya betul gitu kan. betul. Tapi emang itu hal yang gak bisa dipaksain kan.
0: Bener. Maksudnya, banget.
1: Tiap tubuh manusia itu kan masih beda-beda gitu ya. Nah tapi kalau Sobat Global kayak gimana nih kira-kira ngomongin tentang yang namanya kopi ya.
0: Iya,
1: kopi di setiap harinya kalau buat Sobat Global itu adalah kebutuhan atau kebiasaan.
0: Iya ya dong, boleh ya spill-spill cerita kamu ditopang di topik siang hari ini.
1: Yoi.
0: Di nomor WhatsApp kita di 081-330-2499.
1: Iya sambil ikutan request juga masih bisa banget gitu kan ya. So pastiin jangan kemana-mana, session terus pastinya buat siang hari ini. Dia namanya Global FM Surabaya Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 90,9 Global FM Surabaya.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Iya, ya masih bareng sama Rando, sama Azawa, Sobat Global, yang namanya request sama Global FM Surabaya. Ya, tapi yang pasti buat siang hari ini Sobat Global. Nah, ya. Ini kita masih ngomongin tentang nama topik kita untuk siang hari ini.
0: Betul banget.
1: Tadi ngebahas tentang namanya kopi.
0: Betul. Tadi yang kita ngebahas tentang kopi itu sebenarnya kebutuhan atau kebiasaan sih Sobat Global?
1: Iya, betul sekali. Tapi ini ada satu orang yang menurutku cukup apa ya, bisa dibilang masuk akal lah ya statementnya.
0: Kenapa?
1: Ada Tia ya. Kalau kata Tia adalah kopi itu sama kayak air mineral ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kopi itu adalah dan air mineral itu sama-sama kebutuhan. Air mineral buat kesehatan fisik, kalau kopi adalah buat kesehatan mental kata.
0: Oke gitu. Bener sih. Mungkin ya. Sometimes ada beberapa yang pemikirannya seperti itu juga ya.
1: Iya bener. Maksudnya karena gini Zawa, aku tuh pernah baca gitu kan ya di apa namanya salah satu jurnal.
0: Oke.
1: Ya.
0: Kenapa
1: jadi
0: tuh?
1: Intinya kenapa semakin banyak coffee shop itu menjamur, padahal harganya juga bisa dibilang kopinya itu nggak murah gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau di warkop kan kopinya murah tuh.
0: Iya pasti dong.
1: 6.000-7.000 ya. Kamu bisa dapat kopi. Tapi bener. Kalau misalkan coffee shop itu kan pasti minimal harganya 20.000 lah.
0: Iyalah pasti 20-30 ribu
1: kan. 20-30 ribu ya kan. Karena nowadays gitu ya, di indie economy itu banyak orang-orang yang ternyata itu kayak karena dia itu nggak bisa membeli kemewahan yang sesungguhnya.
0: Oke.
1: Jadi dia itu mencoba untuk membahagiakan dirinya dengan membeli yang namanya kemewahan-kemewahan kecil.
0: Oh gitu.
1: Salah satu contohnya adalah untuk bisa beli kopi di coffee shop yang harganya sebetulnya tidak murah memang, tapi itu adalah buat mereka kemewahan kecil yang bisa dibeli.
0: Oh gitu.
1: Contohnya misalkan ya, Gen Z sekarang nih, nggak usah Gen Z lah, milenial mungkin juga merasakan gitu kan ya, apalagi yang mungkin masih belum bisa beli rumah gitu ya. Harga rumah mahal.
0: Iya.
1: Tapi gaji berapa coba?
0: Iya sih.
1: Gaji nggak naik kan? Maksudnya gaji kan segini-segini aja gitu. Ya naik pun tapi nggak signifikan kayak gimana-gimana.
0: Jadi bener-bener itu tuh bahagia kecil aja tuh udah bisa.
1: Iya.
0: Bisa bikin kita kayak yang apa ya, benar-benar menghargai diri sendiri.
1: Iya gitu, betul, kan? Kayak mengapresiasi apa namanya hasil kerja yang udah kita kumpulin gitu kan.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Dan gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa membeli kemewahan yang besar, ya udah kita beli itu kemewahan-kemewahan kecil, salah satunya aja adalah kopi.
0: Tapi gitu. Harus ini ya, harus disesuaikan dengan budget kita juga kan. Kalau misalkan kemewahan-kemewahan kecil kayak harus disesuaikan gitu, kayak oh, aku punya uangnya segini gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan seminggu 2-3 kali tuh lumayan cukup gitu. Soalnya itu relate banget sama si Rara. Rara soalnya bilang kayak gini, soalnya kalau misalkan tiap hari kayaknya bisa tekor juga, mending

0: Okay. Uangnya ditabung aja buat beli barang yang udah diincer.
1: Oh gitu ya. Nah itu bisa juga begitu. Itu adalah satu yang hal yang bijaksana gitu.
0: Bener,
1: kan. Tapi kalau buat Tano pribadi, kopi itu adalah bukan apa ya, nggak ada kompromi. Jadi intinya adalah beli kopi itu harus setiap hari.
0: Bener-bener
1: serius.
0: Bener-bener primer
1: itu,
0: ya?
1: Iya, itu primer banget. Enggak tahu itu apa namanya, harga 50 ribuan kayak atau mungkin cuma 14 ribu kayak itu.
0: Okay.
1: Yang namanya kopi itu harus selalu ada di setiap paginya Nano.
0: Aduh Nano, oke gitu, oke. Okay.
1: Gitu ya.
0: Oke Nano, apalagi ada dari Nasus nih. Nasus bilang kayak gini,
1: ya.
0: Kopi itu kebutuhan. Entah kenapa kalau aku enggak ngopi ngeluh.
1: Gitu, oh iya kan, pasti kepala pusing gitu.
0: Bener banget. Tapi aku enggak bisa kopi yang dijual di coffee shop.
1: Oh kenapa?
0: Soalnya kopi saset di minimarket itu loh, yang satu bag harga di bawah 10.000, kopi hitam aku biasanya, kopi susu enggak begitu suka.
1: Iya betul. Gitu. Aku juga kopi hitam juga sih, susu sama gitu ya.
0: Berarti sama ya kayak Nano ya, berrelate nih Nasus kamu sama Nano.
1: Betul kan. Kalau kata Maya beda lagi nih, kalau kata Maya gitu.
0: Maya
1: adalah sama kayak seorang Nasus ya, katanya adalah kebutuhan ya.
0: Oh benar-benar kebutuhan
1: ya, berarti ya. Menurut aku tuh kopi bukan cuma minuman tapi teman sebelum menghadapi yang namanya kenyataan tuh.
0: Aduh, berarti benar-benar tergantung setiap orang ya Nano ya.
1: Pasti itu kan pasti beda-beda gitu kan ya. Itu hampir sama kayak aku kalau misalkan belum ngopi tuh kayak belum siap menghadapi yang namanya kerjaan
0: gitu
1: loh.
0: Iya. Apalagi dari tadi kita udah ngebacain apa sih cerita-ceritanya Sobat Global, lebih banyak kopi itu ternyata kebutuhan daripada ya, kebiasaan.
1: Betul. Nah kalau Sobat Global sendiri kayak gimana nih, yang mungkin masih belum ikutan join sama Nano Mazawa, boleh gitu anda kasih tahu. Kalau buat Sobat Global, yang namanya kopi itu adalah kebutuhan atau kebiasaan ya?
0: Iya, coba ya chat di nomor WhatsApp kita.
1: Yes.
0: Karena kita bakal nungguin dan kita bakal bacain cerita-cerita kamu di 081-330-24-90.
1: Sambil ikutan nge-request lagu juga masih boleh banget Sobat Global.
0: Bener-bener ya? Banget Sobat Global. Nah, abis ini kita bakal dengerin lagunya One Direction yang judulnya One Way or Another.
1: Nah, terus spesial buat Sobat Global siang hari di yang namanya Global FM Surabaya, Female and Family.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: You're still listening Request Time Area barengan sama Nono sama Zahwa untuk siang hari di Sobat Global.
0: Betul banget Sobat Global. Tadi kita habis dengerin lagunya The Police Sobat Global ya.
1: Yeah.
0: Nah, berhubungan dengan The Police, Zahwa punya info tentang kepolisian juga nih.
1: Wah, gila luar biasa ya. The Police ini berarti kita ngomong.
0: Iya, pas banget kan, Nano.
1: Ada apa lagi polisi, ada apa lagi nih?
0: Ada suatu gebrakan baru, Nano. Jadi mulai 2027 nanti, Polri rencananya bakal menyiapkan mesin anjungan yang bisa digunakan masyarakat buat cetak SKCK secara mandiri, Nano.
1: Oh, berarti sistemnya kayak ATM gitu kali ya?
0: Iya, benar banget. Jadi sekarang tuh udah gak perlu tuh ngantri-ngantri lama kan ya. Kalau dulu kan bener-bener ngantri lama.
1: Iya, betul.
0: Jadi nguras waktu dan energi, apalagi mood jadi bete banget kalau misalkan ngantri-ngantri gitu gak sih, Nano?
1: Itu kapan sih mulainya? Maksudnya tahun 2027 kan? Maksudnya untuk bulannya ada di spill gak tuh?
0: Kalau bulannya masih belum di spill ya, Nano ya. Tapi untuk tahunnya udah pasti itu di tahun 2027.
1: Berarti bener kita banget. Bikin SKCK udah gak susah lagi Sobat Global.
0: Apalagi
1: ini buat Sobat Global yang mungkin gitu kan, yang mau pindah kerjaan ya kan. Terus habis itu di kantor yang baru dibutuhkan SKCK gitu ya. Nah, ini berarti secara proses bikinnya sudah tidak ribet lagi.
0: Bener banget. Jadi Sobat Global itu cukup mengajukan SKCK lewat Super Apps Polri. Jadi nanti pengajuannya udah disetujui bakal dapat barcode yang bisa dipakai buat cetak SKCK di mesin tersebut.
1: Oh, begitu.
0: Iya, jadi harus download aplikasinya dulu.
1: Nah, berarti install aplikasinya dulu, terus
0: habis itu dapat barcode.
1: Barcode-nya
0: dulu. Habis itu langsung ke mesin pencetaknya, mungkin di Polri juga ya pastinya ya.
1: Kepolisian mungkin enggak tahu Polsek atau mana gitu.
0: Bener banget. Habis nanti tinggal nunjukin barcode di mesin itu, nanti udah deh suratnya langsung keluar Sobat Global.
1: Masih belum tahu ya ini bayar atau enggak, belum tahu ya.
0: Belum tahu Sobat Global. Karena untuk informasinya masih belum jelas banget ya Sobat Global ya, tapi yang pastinya tahun 2027 bakal ada mesin pencetak
1: SKCK.
0: Betul banget Sobat Global.
1: Tapi feelingku sih kayaknya tetap berbayar ya, maksudnya
0: in this economy.
1: Iya dong, Indonesia apa sih yang gratis, kayaknya gak ada.
0: Betul ya banget, Tano.
1: Beli kopi aja salah satunya yang pasti bayar, kecuali emang traktir ya.
0: Bener
1: kan.
0: Bener banget, Tano. Apalagi tadi udah ada yang masuk ya, Nano ya.
1: Betul. Ini kita ngomongin tentang kopi lagi, berarti ngomongin tentang topik kita siang hari ini juga Sobat Global gitu kan dia.
0: Bener banget.
1: Kebiasaan atau kebutuhan yang namanya kopi kalau buat Sobat Global gitu kan.
0: Oke, tadi Zo udah baca nih dari Riva.
1: Ya,
0: dia bilang kalau aku justru nganggep kopi itu me time, Kak.
1: Wah, me time, oke.
0: Berarti benar, dia kayak ini ya, kayak kebutuhan juga ya kopi.
1: Betul. Tapi kalau kata Vina adalah ini dia cukup singkat, padat, jelas ya. Dia bilang adalah kopi itu kebutuhan sekaligus kebiasaan.
0: Oke, gitu. Jadi benar-benar 50-50 ya kalau misalkan Vina ya.
1: Iya, betul. Iya, sama aja ternyata, maksudnya ya kebutuhan dan kebiasaan ya.
0: Kalau misalkan Nafila itu berarti sekarang udah ini, udah apa sih, pesimis. Karena dia bilang dulu aku rajin banget nih beli kopi, sekarang karena duit aku udah banyak yang habis karena beli kopi, jadinya aku ngerem. Jadi ngerem, deh gitu Nafila.
1: Kalau kata Fajar katanya adalah kebutuhan ya Mas Nano dan juga Kak Zahwa, katanya adalah gaji boleh telat tapi kopi jangan sampai telat.
0: Okay. Aduh, lucu banget. Benar.
1: Okay.
0: Jadi buat Sobat Global kalau misalkan mau request apa sih, cerita-cerita tentang Kopang hari ini, boleh banget ya langsung aja chat di nomor WhatsApp kita berapa, Nano?
1: Di 081330249090.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: This is Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 99.9 Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Ini gila sih, jujur ya. Maksudnya lagu barusan tuh kayak reminds me of masa-masa SD. SMP.
0: Aduh ya Allah, kenapa tuh? Kenapa
1: iya, masa-masa SMP? Lagu-lagu itu waktu rilis itu waktu Rano SMP tau gak sih?
0: Oh, lagu-lagu zaman ini ya, zaman-zaman lawas ya.
1: Iya, benar-benar. Dan maksudnya apa namanya, ngingetin aku sama cinta-cinta monyet. Apa sih?
0: Gitu ya. Waktu SMP udah punya pacar, Nano?
1: Aku jujur ya.
0: Iya, gimana?
1: Aku SMP tuh pacarku total ya, maksudnya putus nyambung ya, putus nyambung 18.
0: Jujur fix playboy beneran ini mah, ya Allah, sobat global.
1: Enggak, maksudnya itu memang ada kesempatan aja waktu itu gitu loh. Tapi emang ada kesempatan aja.
0: Sumpah, tapi kok bisa ya dapat mantan 18 waktu SMP gitu.
1: Aku SMP ganteng soalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu.
0: Pada percaya gak sobat global? Kalau aku sih percaya. Kalau aku percaya ya, Nano.
1: Iya. Udah hitam ya kan. Hitam.
0: Oke.
1: Tapi kurus waktu itu. Kalau sekarang kan jembutan ya.
0: Ada sobat gitu global nih yang komen nih, katanya bohong.
1: Astagfirullahaladzim, nasis. Serius. SMP ya, SMP kayak gitu. SMA baru. SMA tuh mantanku cuman 2.
0: Oke. SMA 2.
1: Mantan 1 sama mantan pacar yang sekarang jadi istri tuh.
0: Oh gitu, keren yeah banget ya.
1: Kayak gitu.
0: Kalau misalkan SMP 18, SMA 2 jujur jomplang sih, Nano sih.
1: Iya. Maksudnya ya apa ya, zaman-zaman SMA itu kan kayak kita udah mulai nemuin cinta sejati gitu loh.
0: Apalagi jadi kalau misalkan di zaman-zaman itu ya, Zawa jadi ingat kalau di zaman-zaman SMA Zawa tuh lagi suka dengerin lagunya Maroon 5.
1: Maroon 5, nice.
0: Apalagi pas banget nih, Ano, sekarang udah waktunya battle song.
1: Wow, battle song, panggil istrinya. Ya ampun, istriku tuh tahu. Istriku tuh udah tahu.
0: Tenang-tenang sobat global, istrinya udah tahu kok.
1: Iya, udah tahu ya, mantanku dulu SMP segitu, SMA cuma 2 termasuk dia.
0: Tapi kalau kuliah, ada nggak?
1: Gak ada dong.
0: Oh,
1: gak
0: ada.
1: Karena aku kan pacaran dari SMA sama istriku.
0: Aduh, lucu banget ya sobat global ya. Ada yang kayak gini juga, gak coba komen-komen ya di nomor WhatsApp kita.
1: Aku 10 tahun loh, bayangin loh. Pacaran coba.
0: Sumpah kok bisa ya, bener-bener langgeng tuh gimana coba caranya gitu.
1: Iya, gak ada tips sih sebetulnya.
0: Gak ada tips,
1: iya,
0: okay.
1: Ya, maksudnya ketika kamu udah menemukan pasangan yang udah satu frekuensi, udah gitu.
0: Ya Allah, semoga Zahwa juga bisa kayak gitu deh. Pacaran langgeng gitu kan.
1: Amin.
0: Tapi maunya langsung nikah aja sih sebenarnya kalau Zahwa sih.
1: Ya kamu udah kebelet sih, kamu udah kebelet.
0: Aduh, udah kebelet banget lagi.
1: Iya. Aku juga ada kebelet buat battle song buat siang hari ini ya.
0: Iya, sama lagi.
1: Maroon 5 ya.
0: Oke, kita ini ya, kita puterin dulu lagu pertamanya ya.
1: Ini pilihannya siapa nih? Zawa apa Nano nih?
0: Pilihan Nano nih yang pertama nih. Girls Like You.
1: Coba ya, coba Girls Like You nih. Coba, yuk.

0: Jadi pilih yang ini aja sobat global ya, karena maksudnya enggak terlalu lawas gitu, agak baru ya.
1: Benar. Ya.
2: Asik, asik.
0: Enak ya kan. We spent the late nights making things between us, you guys.
2: Oh benar.
0: Between us, oh, between us tuh ya kan.
2: Between di antara kita, benar.
0: Iya.
2: Cinta-cinta monyet ya.
0: Iya betul. Udah.
2: Oke udah ya. Kita setel lagu kedua dari Maroon 5 juga. Pilihannya Zahwa pastinya.
0: Apa tuh?
2: She Will Be Loved.
0: Oh my goodness. Oke, coba ya. Nah, ini gak enak sih ini ya sebenernya.
2: Ini enak banget sih.
0: Iya.
2: Aduh, agak lama ya intronya ya sebenarnya.
0: Enggak, ini udah mau masuk. Nah.
2: Oh iya deh, bener deh. Ini tuh kayak lagi rasa-rasanya falling in love banget gitu loh.
0: Parah.
2: Dengerin lagu itu.
0: Yes. Always belong to someone else.
2: Nah gitu Sobat Global, dari dua lagu itu Sobat Global lebih suka lagu yang mana sih? Coba dong spill ya di nomor WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.
0: Zaw, ini udah beberapa yang masuk nih Zaw.
2: Oke. Wah ada rame banget nih, ada nih. Pada rebut-rebutan nih.
0: Betul, saya coba ini dia masih belum ikutan milih. Tapi dia request lagu, katanya request lagu Jabilanya Raisa ya.
2: Oke, Sisil nanti kita cari ya di playlist kita ya. Kalau misalkan gak ada nanti mungkin Sisil boleh deh request-request lagi.
0: Ya yang lain boleh.
2: Bener
0: yang
2: banget boleh, sih
0: ya. Ada juga siapa ini yang udah masuk lagi di WA kita. Ada seorang Setiawan, katanya adalah nomor 2 aja kak untuk siang hari ini.
2: Thank you Setiawan, thank you banget. Kamu sekarang pendukung aku. Tolong ya coblos sebel. Aku, semoga aku menang.
0: Loh, kamu mau dicoblos lah?
2: Enggak sih, maksudnya
0: pilih lagunya
2: pilih lagunya. Maaf ya Sobat Global ya.
0: Pikiranku kemana-mana sobat.
2: Aduh, Nano nih siang-siang kayaknya ya.
0: Iya, ada Nasus juga nih katanya pilih nomor 1. Bagus ya.
2: Aduh,
0: bagus.
2: Nasus juga agak ini ya, agak spam juga ya. Karena tadi waktu based on story-nya Nano tadi kayak gak percaya banget nih sama Nano nih.
0: Gak terimaan gitu loh, kenapa gitu.
2: Fix nih, Nasus nih haters nomor 1-nya Nano nih.
0: Iya. Ada juga siapa ini katanya adalah aku pilih lagunya Zahwa aja.
2: Aduh, terima kasih. Ha, namanya gak ada namanya ya.
0: Iya, cuma
2: ya.
0: Ha doang.
2: Iya. Tapi gak apa-apa ya, terima kasih dukung aku kali ini menang aja Sobat Global ya. Karena dua kali aku gagal terus nih di Battle Song
0: nah,
2: nih.
0: Nah itu dia, tapi coba pilih nomor 1 aja Sobat Global dengan Girls Like You gitu kan ya. Lagunya lebih santai buat yang hari ini ya kan. Dan lebih baru gitu loh ya. Jadi pilih aja nomor 1 coba ya kan.
2: Gak apa-apa, gak usah ya Sobat Global ya. Karena kita tuh harus nostalgia aja gitu loh.
0: Gitu.
2: Apalagi sekarang semoga moodnya naik. Jadi kita pinginnya yang dengernya yang happy-happy aja ya Sobat Global ya.
0: Oke. Tapi sementara skornya adalah 2-1 ya. Berarti
2: bener
0: sementara
2: banget.
0: Menang lagunya siapa nih?
2: She Will Be Loved.
0: She Will Be Loved, oke.
2: Oke.
0: Ya, kita tungguin ya sekarang Sobat Global bisa langsung pilih sekarang juga untuk lagu closing kita. Lebih pilih yang mana? Girls Like You ya? Atau yang namanya She Will Be Loved. Ya kirim sekarang juga boleh di 081-330-24-9090.
2: Hanya di Global FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 99,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Yoi, dan sekarang waktu kita untuk bisa sebelum kita ngitung lagi gitu kan ya, untuk pendapatan, bukan pendapatan, hasil dari yang namanya polling kita untuk siang hari ini.
0: Berapa ada, tuh?
1: Sebentar, sabar. Aku mau kasih satu info dulu, Zau, ya kan?
0: Apa tuh? Kenapa, Nano?
1: Ini ternyata di mana Muhammadiyah ya resmi menetapkan satu Ramadan itu di tanggal 8 Februari 2027.
0: Wow, benar-benar nggak kerasa banget ya, Nano, ya? Tiba-tiba udah di bulan Februari aja, berarti nanti kedepannya kita tahun baru, abis itu langsung Idul Fitri ya?
1: Benar, jadi kayaknya Idul Fitrinya kan di Maret ya berarti ya?
0: Iya benar.
1: Berarti Maret lah, berarti Maret. Jadi alhamdulillah THR dekat gitu kan ya, semakin dekat
0: yang namanya
1: THR.
0: Yes. Tapi jujur agak sedih sih, kayak perasaan tuh dulu waktu aku kecil gitu kan, Nano, kan perasaan kayak Ramadan tuh di bulan-bulan pertengahan tahun.
1: Iya betul, tapi kan tiap tahunnya kan pasti maju tuh.
0: Iya
1: kan?
0: Sih,
1: tapi sampai akhirnya nanti balik lagi ke bulan Desember, November, kayak gitu-gitu kan.
0: Jujur gak kebayang banget lagi kalau misalkan Ramadan bulan Desember gitu. Berarti nanti ada Natal dan Ramadan.
1: Seru
0: menarik
1: kan?
0: Banget sih.
1: Itu serunya di situ ya kan. Tapi serunya di Indonesia kan, maksudnya kita Bhinneka Tunggal Ika aja gitu.
0: Iya dong, pastinya.
1: Walaupun beda tapi tetap Indonesia ya kan.
0: Betul banget. Kayaknya bakal seru juga sih nanti kolaborasinya ya.
1: Nah, itu dia. Di mana Dewan Eksekutif Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah ya, itu mengumumin Ramadan dan Idul Fitri itu jatuh di satu Ramadannya itu adalah di bulan 8 Februari 2027. Sementara untuk yang namanya Idul Fitrinya itu jatuh dari Selasa 9 Maret 2027. Tapi ini kan sementara masih Muhammadiyahnya ya, maksudnya pemerintahan belum kan?
0: Belum. Biasanya kan kalau pemerintah tuh udah bener-bener sebulan atau seminggu sebelum pengumuman ya.
1: Ya betul, itu dia. Biasanya kayak begitu ya kan. Kita tinggal tunggu aja nanti pemerintah di tanggal berapa di bulan Februari ya, untuk puasa pertama tuh ya.
0: Benar banget. Berarti 2027 tuh banyak-banyak info baru ya, kayak tadi udah SKCK.
1: Nah, itu dia.
0: Sekarang udah puasa dimajuin di bulan Februari.
1: Nah, itu dia, betul sekali. Karena memang yang namanya tahun baru ini kan tinggal menghitung bulan aja kan. Oktober,
0: iya,
1: November, Desember, tinggal 3 bulan aja.
0: Tapi Nano ngerasa enggak sih kayak waktu tuh cepet banget gitu?
1: Yes, betul sekali, cepet banget berlalu gitu ya. Maksudnya kayak enggak kerasa aja gitu kan, tiba-tiba kayak misalkan tadi udah topik ya kan, sekarang udah pilih lagu closing aja.
0: Bener banget.
1: Gitu.
0: Mending kita sterilin lagi biar sobat global tuh enggak lupa.
1: Boleh.
0: Lagi apa ya?
1: Betul, betul. Ya, untuk pilihan yang pertama ada Maroon 5 lagi dengan yang namanya Girls Like You, sobat global. Ini lagunya nih, spesial buat sobat global nih, bisa dipilih nih. Ini adalah lagu jagoannya Nano.
0: Jujur, agak enak sih sobat global ya. Aduh, Zawa jadi minder.
1: Sorry Zawa, tolong direvisi. Bukan agak enak, tapi ini enak banget.
0: Oh, maaf. Oke. Maaf ya Nano ya.
1: Iya, gak apa-apa. Ya udah, kalau terlalu lama ya kita cukupkan.
0: Nanti kita malah ini ya, malah tambah candu ya sama lagunya ya. Daripada tambah candu, mending lagu Zawa nih kita puterin ya. She Will Be Loved.
1: Nah, coba yuk guys. Lagunya enak sih nih,
0: nyantai
1: gitu kan.
0: Enak banget, intronya kan.
1: Yoi.
0: Aduh Nano, jangan keenakan nanti malah milih She Will Be Loved juga lagi.
1: Aku udah mulai goyah sih jujur ya. Jangan-jangan aku milih yang satu ini. Enggak, aku Girls Like You lah.
0: Tetap ya.
1: With herself, asik.
0: Oke.
1: Kalau yang satu ini diambil dari album Songs About Jane.
0: Oh gitu.
1: Album kedua album ini.
0: Pantesan enak banget.
1: Someone else.
0: Aduh, oke, sobat global itu ya lagunya ya. Jadi sobat global tinggal pilih nih, mau yang satu atau yang nomor dua, boleh banget ya.
1: Betul. Ini coba tadi kita kan udah ada skornya berapa tadi? 2-1 ya kalau enggak salah.
0: Iya, 2-1.
1: Ya. 2-1. Yang menang siapa tadi?
0: She Will Be Loved dong tentunya.
1: She Will Be Loved ya. Oke, ini ada juga tadi katanya adalah wait ya. Ada seorang H, Girls Like You deh tadi ya.
0: Oke, benar. Tadi kan H udah milih tuh, Girls
1: Like You. Oke, siap. Girls Like You berarti berapa skornya? 2 sama dong?
0: 2 sama.
1: 2 sama, oke. Ini ada juga seorang Lia katanya pilih nomor 1. Berarti 3-2 ya.
0: Ya. Ada lagi nih.
1: Jangan dulu.
0: Ada dari Tria nih, dia bilang aku pilih She Will Be Loved karena pernah jadi lagu yang sering aku dengerin pas lagi suka sama seseorang. Aduh.
1: Tiga sama. Oke. Masuk lagi ada siapa nih? Ada seorang Abdul nih katanya adalah pilih nomor 2 juga. Aduh,
0: makasih Abdul ya. Makasih ya.
1: Udah setia. Patiga berarti.
0: Yes, please dong, please. Kali ini Zawa
1: dia sama. Patiga berarti.
0: Iyalah, ya, pastinya dong.
1: Ya wes, gini buat sobat-sobat tolong dibantuin gitu kan ya, pilihannya nomor 1 Girls Like You ya.
0: Jadi sobat global tenang, jangan gundah dulu, tetap pilih nomor 2 karena Zawa bakal menemanin sobat global di request time area ya sobat global ya.
1: Yes, betul, gaskan ya, pilih mana sekarang juga gitu kan ya. Girls Like You di pilihan pertama atau She Will Be Loved di pilihan kedua, langsung kirim sekarang juga di 081-330-24-90-90.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Your 90s song only on Global FM.

0: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Yoi, satu lagu dari Clean Bandit bareng sama Demi Lovato dengan Solo, Sobat Global gitu kan ya. Spesial buat orang Solo yang lagi dengerin buat siang hari ini ya.
0: Iya benar banget, Wong Solo.
1: Wong Solo, betul sekali, kayak ayam bakar gak tuh
0: kan. Zowo kalau dengerin lagu ini tuh berasa vibes 2016 gitu loh.
1: Iya betul,
0: lagu,
1: emang
0: Tumblr girl.
1: Iya betul, gitu. Sorry, kamu 2016 kelas berapa ya Zowo?
0: Mohon maaf, aku kelas 6 lagi.
1: Sumpah,
0: kelas 6 SD Nano. Kalau Nano iya. Kelas berapa ya kalau boleh tahu?
1: Aku itu kelas 2 SMA sih.
0: Kelas 2 SMA. Ya, ya kita enggak beda jauh lah ya.
1: Ya, dikit lah, dikit. Sorry, 2 SMP waktu itu.
0: Oh, 2 SMP. Iya, benar-benar enggak beda jauh dong ya kita.
1: Iya, benar-benar bohong sih, maksudnya benar-benar bohong ya. Tapi yang pasti ini ada satu lagi terakhir ya yang udah masuk buat ikutan polling kita buat siang hari ini gitu kan, dari lagu Closing ada seorang Rani katanya pilihnya adalah lagu She Will Be Loved.
0: Yes, yeah. yes, Sobat Global, terima kasih banyak ya udah pada ngedukung Zowo akhirnya menang di kali ini. Ya Allah, akhirnya seneng banget.
1: Skor 5-3 berarti, skor 5-3 enggak asik. Enggak asik, sebenarnya jujur enggak asik sih, enggak asik.
0: Asik ya. Lah, asik lah, skor 5-3 itu fair loh Nano. Kemarin kan kamu yang udah sering menang, masa kamu gak ngalah sih sama seorang Zowo ini?
1: Iya, maksudnya ini pun aku gak ngalah kan, tapi ini aku kalah kan sebetulnya.
0: Oh benar
1: iya
0: sih,
1: kan?
0: Benar sih.
1: Kalau ngalah berarti skornya masih banyakkan Girls Like You, tapi aku ngalah gitu karena kamu kasih She Will Be Loved.
0: Maaf ya, salah artian berarti ya.
1: It's okay. Kalau kamu yang salah, aku tetap love you pokoknya.
0: Aduh,
1: gitu loh.
0: Terima kasih loh.
1: Ya, sama-sama.
0: Tapi emosinya nggak kerasa banget Nano, tiba-tiba udah jam 2 siang aja nih.
1: Sumpah, udah nih.
0: Iya.
1: Waduh, iya 13.56
0: lagi. Sebel banget, jujur sebel banget.
1: Tapi apa sih, nggak apa lah. Ya pokoknya kita balik lagi besok lah kayaknya.
0: Iya dong, pasti kita bakal menemani kamu di Request Time Area. Jadi buat Sobat Global yang pingin terus connect, nggak kelewatan update info terbaru, boleh aja langsung aja stay tune terus di Instagram kita. Tapi jangan lupa follow ya Sobat Global ya, karena penting di mana Nano?
1: Di @globalfmsby ya. Atau langsung kalau misalkan Sobat Global lagi di luar kota juga, biar bisa dengerin Global FM kapanpun dimanapun, langsung aja bisa streaming lewat website kita di globalfm.id, atau langsung install aplikasi kita di aplikasi On Ears yang ada di Play Store dan juga App Store ya.
0: Bener banget Sobat Global, sekarang kita bakal puterin nih lagunya Maroon 5 yang She Will Be Loved.
1: Ya, Nano sama-sama harus pamit sekalian gitu kan ya. Buat Sobat Global, terima kasih sekali lagi buat yang udah ikutan topik dan lain sebagainya ya.
0: Oke, Sobat Global, see you.
1: Terima kasih Indonesia Negara Hukum. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
8: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
3: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
2: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
2: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria?
3: Yes,
2: ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Seperti biasa ada Noni yang temenin kalian di Afternoon 5 sampai nanti jam 6 sore. Jangan kemana-mana.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Cool FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Audi dengan Arti Hadirmu.
1: Arti hadirmu mengerti. Yeay.
0: Seperti biasa jam 3 sampai jam 6 nih sahabat global semuanya ya. Apa kabar kalian? Lama gak denger suaranya Noni. Noni kemana kemarin? Ya rahasia ya. Ada misi kemarin itu ya. Misi Elliot. Enggak. Apa kabar kalian semua nih sobat global? Finally ketemu sama Noni lagi ya di sini ya. Noni yang temenin kalian seperti biasa. Dan seperti biasa juga di segmen pertama ini Noni bakal ngajakin kalian buat battle song. Sudah ada dua pilihan lagu yang Noni siapin untuk kalian semuanya. Ini lagu sama-sama upbeat semuanya. Iya, pengen jingkrak-jingkrak boleh banget nih sobat global semuanya. Dan langsung aja di pilihan pertama. Ya, ini salah satu lagu lokal dan satunya lagu bangsa negara juga. No, kalau misalnya kalian suka, bisa langsung dipilih di nomor 1 Noni punya Virginius, A Catalyst featuring Papita.

Oceania Sobat Global di pilihan pertama. Kita punya World Genius featuring Pepita with Catalyst. Dan langsung aja di second corner ya. Di pilihan kedua kita punya One Ok Rock with Renegades. Yang bisa kalian pilih, kalau kalian suka bisa pilih battle song sebagai andalan kalian di nomor 2.

pertanyaan kedua nih. Jadi gas aja langsung ya, suka nomor 1 atau nomor 2? Di nomor pertama kita punya Virginius featuring Pepita with Catalyst. Di pilihan kedua kita punya One Ok Rock with Renegades. Langsung aja dipilih gas WhatsAppnya di 081330249090 ya. Langsung aja let's vote pilihan kalian. Kalau suka nomor 1, pilih nomor 1. Kalau suka nomor 2, langsung aja pilih nomor 2. Sambil tungguin vote kalian semuanya, kita ketemuan dulu deh sama satu single dari Maroon 5 with Maps. Jadi biar gak kesasar, tetap aja ya pakai Maps kemana-mana. I miss

0: di 92.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 85, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sembilan puluh koma sembilan, Global FM Surabaya.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Your 90s song only on Global FM.

Double FM Surabaya Female and Family Radio, Boys to Men, We All Make Love to You. Wihee. Ini rilis pada 1994 nih sahabat global semuanya ya. Diambil dari album 2. Nanti pengen reminder ulang nih ya buat kalian semuanya nih, sahabat global semuanya. Kalau kita masih di Battle Song dan sudah ada dua pilihan lagu yang Noni siapin buat kalian semuanya. Di pilihan pertama Noni punya satu single dari We're Genius with Catalyst featuring Pepita. Dan di pilihan kedua kita punya One Ok Rock with Renegades. Tuh, langsung aja dipilih ya. Mau pilih satu atau dua? Vote-nya dipilih nomor satu atau dua nih, sahabat global. Lagunya yang kayak gimana sih? Ayo, langsung aja deh Noni kasih spill dulu. Ini yang We're Genius with Catalyst. Bisa kalian pilih sebagai pilihan kalian di nomor satu untuk battle song kita sore hari ini.

Sobat Global semuanya, we're genius. We're featuring Pepita with Catalyst. Langsung aja di nomor 2 kita punya One Ok Rock with Renegades. Kalau kalian suka dengan yang satu ini, bisa langsung aja pilih ya. Pilih aja nomor 2 kalau kalian suka battle song kita sore hari ini, One Ok Rock with Renegades.

pilihan kedua ya, sudah langsung digas aja. Oke, next kita lanjut lagi nih, mau bacain yang udah masuk nih. Siapa-siapa aja yang udah pilih lagu-lagu di antara 1 sama 2 juga nih, selek global semuanya. Yuhu. Ini di sini ada Anton di sini, katanya Anton mau minta diputerin lagunya. Siapa tadi, ayo. Minta diputerin lagunya One Ok Rock aja kanon ya. Oke, next kita punya Cynthia juga di sini. Ini Cynthia katanya mau minta diputerin lagunya One Ok Rock juga ya. Loh, kok jadi tak puterin semuanya? Jangan, ini dia. Ada Mumi. Loh, serem banget sih kenapa jadi Mumi ya kan? Mumi di sini katanya mau pilih Renegades aja deh Kanoni ya. Dari Reza juga katanya mau pilih lagunya Reza juga deh. Reza harap ya di sini ya. Mau pilih yang Virginius aja deh. Oke, boleh. Dari Ayu di sini mau pilih One Ok Rock aja deh Kanoni.

Dari Bayu juga nih, selain System of a Down dan juga Linkin Park, ini salah satu band yang aku suka banget dalam mengkritisi pemerintah juga nih, Sobat Global. Boleh Bayu, jadi pilih One Ok Rock aja ya. Dari siapa di sini? Uhuy, sebentar. Ini di sini Madam Manis katanya mau pilih nomor 1 aja. Nomor 1 berarti pilih We're Genius ya. Catalyst featuring Pepita. Boleh. Terus siapa lagi di sini? Ada Krisna di sini katanya mau pilih One Ok Rock aja. Noni masih kasih kesempatan deh kalau gitu ya. Masih banyak banget nih battle-nya, oke banget ya. Jadi di pilihan pertama, Noni masih punya Noni punya satu single dari We're Genius featuring Pepita with Catalyst. Di pilihan kedua, Noni punya One Ok Rock with Renegade. Jadi tinggal dipilih aja. Sambil kita dengerin satu single dari Maudie Ayunda nih ya, Sobat Global semuanya, dengan Tahu Diri yang juga jadi original soundtrack dari film Perahu Kertas yang rilis pada 2012. Yuk, jangan kemana-mana, Noni bakal balik lagi. Buruan vote aja ya, 081330249090. Gas, mau dengerin via streaming boleh, www.globalfm.id. Noni tungguin, dan setelah ini Noni bakal balik lagi.

0: are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 90.9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Broadway Female and Family Radio Coldplay with Yellow. All the things you Hey, itu dia nih, Coldplay nih sobat global semuanya ya. Gas, nanti mau lanjut lagi nih, kira-kira siapa yang bakal menang untuk battle song kita sore hari ini ya. Di pilihan pertama atau pilihan kedua. Noni ingetin lagi nih, sekali lagi di pilihan pertama kita punya We're Genius featuring Papeda with Catalyst. Di pilihan kedua kita punya One Ok Rock with Renegades. Dari anti di sini ya, anti panjangnya pasti anti mainstream. Nggak ya, anti katanya mau pilih nomor 2 aja kan Noni ya. Nomor 2 berarti apa? One Ok Rock ya? Ada Sulis di sini, katanya mau pilih One Ok Rock aja kan Noni, thank you. Kayaknya banyak banget yang pilih di One Ok Rock buat diputerin lah ya. Ya wes lah, tak puterin nih. Jadi jawara kita untuk sore hari ini datangnya dari One Ok Rock with Renegades nih ya sobat global. We're Genius, istirahat dulu di rumah ya. Besok deh kita challenge-in lagi ya. Siapa tahu kalian dipilih nih sama sobat global semua. And this is welcome, the winner and this afternoon. This is a One Ok Rock with Renegades.

0: Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pasti, tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Sembilan puluh koma sembilan, Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jadikan kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menegaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact
0: on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Ari Lasso dengan Hampa nih sobat global ya. Gak ngerti kalau misalnya ditinggal sama orang kesayangan gitu. Wih, hati pasti rasanya hampa gitu kan. Andai aja bisa diungkapkan ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal ngungkapin perasaan ya, mungkin kita pernah nih sayang sama hewan peliharaan kita tapi enggak tahu gitu kan cara gimana mengungkapinnya. Tahu enggak sih? Ini nih ada penemuan mutakhir nih. Pakai gelombang otak mahasiswa ITB, ini nih buka. Buat alat penerjemah bahasa kucing, tahu enggak sih? Bener ya. Ini nanti mengutip dari infipop.id nih sobat global. Ternyata mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Gusti Ilalang Seta, ini membuat eksperimen unik lewat Project Solim yang mencoba menerjemahkan respon neurologis kucing menggunakan teknologi elektroencephalografi. Namanya tuh EEG gitu lah ya. Dan katanya dalam proyek ini, aktivitas otak kucing itu direkam setelah diberikan 6 stimulus berbeda untuk melihat bagaimana hewan tersebut ini merespons setiap rangsangan, katanya kayak gitu ya. Kemudian teknologi EEG sendiri ini bekerja dengan menangkap aktivitas listrik pada otak, sehingga respon kucing terhadap stimulus dapat diamati dari perubahan aktivitas neurologisnya gitu. Dan eksperimen ini akhirnya menjadi bagian dari upaya memahami interaksi antara manusia dan juga hewan melalui pendekatan teknologi dan juga seni. Eh, keren banget gak sih kalau misalnya bisa curhat sama kucing deh ya. Mungkin kalau misalnya curhat sama manusia, iya manusianya gak bisa dipercaya, ya dibocorin aib kalian gitu kan ya. Curhatnya sama kucing, kira-kira kalian bakal ngobrol apa sih sama kucing nih sama Kdabal? Kalau nanti sih, ya ampun kucing, gimana ya supaya aku bisa bersahabat baik dengan uang-uang ini. Marilah uang-uang ini kita kembali perbaiki hubungan kita gitu kan ya.

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

My Female and Family Radio Rutana ya dengan diri apa diri kenapa jadi diri sendiri aja sendirian aja bu. Tahu nggak sih sahabat global olahraga yang lagi marak sekarang ini ya, pernah dengar yang namanya high rocks nggak sih, yang kemarin juga sempat viral gitu kan, ada atlet yang pop gitu kan, tapi ternyata diterusin aja gitu karena dia dalam sedang diare gitu nih sahabat global ya. Nah ini di sini nih. Ternyata nggak hanya jajanan ya di Car Free Day, di Alas Purwo ini hadirkan yoga hingga high rock. Wah, tapi emang olahraga ini nih lagi benar-benar dibangga-banggain ya sama warga Indonesia. Jadi di sini nih Liz Noise Club ini ya, jadi kreator di balik akun Threads Alpha Janati ini membagikan suasana Car Free Day di kawasan Alas Purwo Banyuwangi yang penuh aktivitas sehat ya. Digelar di jalan yang diapit pepohonan tinggi menjulang CFD, ini menghadirkan sesi high rocks. Kemudian nggak itu aja ya, ada yoga, kemudian tai chi juga sampai fun run dalam satu waktu. Jadi pengunjung ini punya banyak pilihan aktivitas olahraga sesuai selera. Wih mantap sih ya. Dan katanya ya konsep ini itu tuh terasa jauh lebih menarik dibanding CFD pada umumnya yang kebanyakan diisi jajanan diisi jalan santai dan juga deretan lapak makanan ya. Dan akhirnya unggahan tersebut ini pun ramai dan disukai lebih dari 10.000 akun gitu, dan banyak banget warganet yang penasaran ingin mencoba langsung suasana olahraga di tengah hutan ini. Tertarik gak pengen kesana juga ya? Kalau noni sih jujur tertarik gitu kan, tapi tetaplah ya kalau misalnya jajanan itu noni mau banget. Coba di sini warga Surabaya nih, noni pengen tahu siapa sih yang nggak pernah ke Car Free Day, boleh kasih tahu sama noni ya. Terus biasanya kalau ke Car Free Day kalian ngapain sih? Kalau noni jujur ya jalan, kalau misalnya lari itu nomor sekian ya. Kalau noni jujur jalan terus jajan. Ya iyalah di sana karena udah banyak banget gitu kan, udah mau mulai olahraga gitu ternyata lah kok iku ono pentol Korea. Di sana ada apalagi nih, sampel, terus di sebelah sana ini ada dimsum mentai. Ya ampun, ada puding sedot. Ya enggak bisa banget gitu kan. Kalau noni jujur ya, kalau ke CFD ujung-ujungnya kalau enggak ngopak terus abis gitu apalagi jajan lah pokoknya. Tujuannya nggak lain nggak bukan jajan sobat global. Coba di sini non pengen tahu siapa sih yang nggak pernah ikutan Car Free Day? Masih ada nggak warga Surabaya yang nggak pernah ikutan Car Free Day? Langsung aja kasih tahu non ya. 081330249090. Terus biasanya kalau kalian Car Free Day itu tujuannya yang pertama bener-bener olahraga atau cuman mau cari hiburan aja nih?

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine 9.9 Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya Female and Family Radio Andin with Moving On nih sobat global semuanya. Ya, ayo move on, move on, move on ya buat yang masih patah hati ya apapun itu. Belum keluar dari apa nih ya masa lalu kalian, ayolah move on, move on ya. Life must go on gitu loh ya. Jadi buat yang masih terjebak di masalah-masalah masa lalu ya. Better kita ya moving on aja lah ya. Oke, sudah hampirnya sudah waktunya Noni harus pamit dari kalian semuanya. Thank you banget buat yang sudah stay bareng sama Noni. Thank you banget buat ikutan topik dan juga buat ikutan battle song kita sore hari ini. Besok masih ketemuan lagi bareng sama Noni ya di hari Rabu seperti biasa jam 3 sampai jam 6 sore afternoon vibes. Jangan ganti channel kalian, tetap di 90.90 Global FM Female and Family Radio. Buat yang lagi di jalan semuanya hati-hati. Buat yang sudah di rumah selamat beristirahat semuanya ya. Sampai ketemu lagi besok. Noni pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: 10,9 Global FM Surabaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget sobat global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
0: Enjoy your daily soundtrack. Only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian

0: terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
1: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman nggak disadari karena memang seringkali mereka nggak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
0: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
1: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: 9.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Nine Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

90s song only on Global FM.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: again.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sempatkan.
0: Banyak lagu asik yang ear geser banget. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now female and family radio.
1: Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
3: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatannya risihnya.
3: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Hers Protex Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalku apa?
3: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai ih, biar gak disirisir lagi.
1: Oke. Baby, aku udah ready nih.
3: Wih, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, risi-risi.
3: Hers Protex Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: dengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat pagi Sobat Global, balik lagi sama Mica. Cuma di Morning Up, dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti Mica bakalan temenin kalian semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus cuma di 90,9 Global FM. Kalau misalkan kalian mau dengerin Mica via streaming, boleh banget, langsung saja ke www.globalfm.id. Nah Sobat Global, hari ini kita bakalan seperti biasa bakalan ada battle song juga, dan juga kita akan bahas topik-topik seru yang pastinya hanya di sini bersama Mica ya. Jadi jangan kemana-mana, Mica akan selalu menemani kalian sepanjang perjalanan, sepanjang aktivitas, asik seolah-olah. Baiklah Sobat Global, sambil menunggu Mica pilihin lagu battle song kita, terus juga nanti Mica kumpulin topik-topik seru, Sobat Global akan ditemani sama satu single dari Kahit, Nah Titik Nadir. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Buat kulit, mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
1: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, itu dia tadi ada satu single dari Timbaland featuring Katy Perry with If We Ever Meet Again, ya. Jadi Sobat Global, bagaimanakah kalau misalnya kita bertemu kembali bersama dengan Wija di sini? Oh ya Sobat Global, hari ini kita mau battle song ya seperti biasa ya Sobat Global ya. Jadi kita battle songnya hari ini temanya apa Mica? Ya temanya adalah lagu-lagu yang bisa dibilang high beat tapi menyayat hati. Gimana tuh maksudnya? Ya hari ini mungkin temanya lebih ke band-band yang vokalisnya itu adalah Baskara Mahendra. Siapa yang gak tahu sih sama band-band yang vokalisnya itu Baskara Mahendra ya. Ada tiga setau Mica mah. Ada Hindia, ada Fizz, sama satu lagi ada apa ya. Siapa yang tahu coba kasih tahu Mica dong nih. Di WhatsApp kita di 081-330-24-9090 ya. Langsung saja ke pilihan pertama, kita punya Fizz dengan lagunya Nina ya. Lagu ini menceritakan bagaimana perjuangan seseorang. Ya, sebenarnya maknanya general, tapi kalau misalkan Mica tahu, setahu Mica ini lagunya itu dipersembahkan kepada Nina ya. Namanya Nina dan ini lagu dari ayah ke anak. Gimana lagunya? Gini dia. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama.

pelanmu asik ya. Itu dia di pelan pertama Sobat Global, ada Fizz with Nina ya. Lagu ini kalau misalnya Mica denger ya, Mica tuh langsung teringat sama siapa coba? Langsung sama teringat sama adiknya Mica. Kenapa kayak gitu? Gara-gara Mica tuh ngerasa kalau misalkan adik-adiknya Mica itu adalah bisa dibilang apa ya, sosok yang membuat Mica itu pengen melakukan segala hal gitu, ya, pengen memberikan yang terbaik gitu ya. Sobat Global, itu untuk pilihan pertama. Kenapa ya back soundnya yang ini harusnya tadi back ke yang tadi ya, kayak vibesnya tuh tiba-tiba sendu gitu, tapi gak apa-apa. Lagu pertama ini menurut Mica tuh sangat relevan ya, mungkin buat generasi sandwich ke orang tuanya itu masih relevan gitu. Terus juga buat siapa lagi nih, buat kakak ke adik, buat orang tua ke anak, sangat dalam maknanya Sobat Global ya. Jadi kalau misalkan kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung saja di vote di pilihan pertama. Pilihan keduanya ada apa nih Mica? Siapa tahu lebih tertarik nih sama pilihan kedua. Nah pilihan keduanya ini kita ada Hindia Kita Kesana. Dan kalau kalian suka sama lagu ini, boleh banget langsung saja di vote di pilihan kedua.

Nah Sobat Global, itu dia pilihan kedua ya. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Nah lagu kedua ini Sobat Global lebih ke pertemanan. Kenapa? Karena memang kita itu dalam hidup ini ya, menjalani kehidupan itu kita gak bisa lepas dari yang namanya bersosialisasi, berteman dengan sekitar kita. Dan juga memang kita tuh perlu sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk menjalani hidup. Nah kedua lagu ini sebenarnya temanya kurang lebih sama Sobat Global, tentang bagaimana kita itu bisa menjalani kehidupan gitu loh. Apa sih yang bisa nge-boost kita dalam menjalani kehidupan ini? Kalau lagu pertama tadi tentang bagaimana dia terbus karena dia tuh punya motivasi, oh aku harus menafkahi seseorang atau aku harus bekerja keras untuk seseorang. Sementara yang kedua itu tuh berbicara tentang bagaimana dia bertahan hidup dengan tetap tertawa bersama dengan lingkungan sekitar. Nah kalau misalkan kalian suka sama Fizz dan juga suka dengan lagu Nina, boleh banget langsung saja you pick on the first corner ya Sobat Global ya. Kalau misalkan suka yang kedua juga boleh banget on the second corner, we got Hindia with Kita Kesana ya Sobat Global. Langsung saja di vote nomor 1 atau nomor 2, vote-nya kemana Mica? Langsung saja Sobat Global ya ke WhatsApp kita di 081 330249090 ya. Kalau misalkan mau nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, dan mungkin kalian punya lagu-lagu yang memotivasi kalian sama seperti kedua lagu ini, mungkin kurang lebih temanya sama gitu, boleh banget request-request. Tapi di vote dulu ya Sobat Global ya. Sambil nunggu vote dari kalian, Mica mau puterin satu single dari Taylor Swift, Look What You Made Me Do ya. Bye-bye.

0: do look what you just made me do.
1: Global FM Surabaya.
2: Now.
1: Female and Family Radio.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.